0: Mathata a sekhwama a hedile. Re letse se ga maranyane a sekhwama a muhuta o no mo Botswana. Ile santla. Romela amogela madi o dirisa Paisana mahala. Mo nomoro nya mogala wa letheka mongwe le mongwe. Motho yo amogelang a ikwadisitse kana sa ikwadisetsa Paisana. Duela go chopisi le fatse ka bophara o dirisa Paisana o tla fokolediwa ka 1% mo thekong ya gago. Romela mongwe le mongwe o ikwadisetsa Paisana o tla fiwa 20 pula a duela mo sekhwameng sa Paisana. Sna go ikwadisetsa Paisana a bo a e dirisa se senye nako. Laisolola maranyana a Paisana mo Play Store kana iStore gone jaana o akole meamuso e mentsi. Etela benkele ya Chopisi go itse go hetaga Paisana.
1: Grace Luxury Travels presents the Hangover Mix 10-year anniversary celebration.

0: Osh. Yankulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man. Ba tsi bona ba funa kusetla emapetla. Banya gore fetsa. How can I have?
1: Banya na babanya gore fetsa.
2: Fetsa.
1: Fetsa.